0: mwa mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va ho manchera to diarea oh ki havo no yeri esiani paile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
1: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uhare una opi hacha chinene venti venti asana
0: ikweli yo reto yoyo poto kumere ni masi ona na racha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
2: vano mwamwanaka ni halu pankani va
0: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mwane ichoile ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unema chera wojaja
1: kihohimiavo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utikila mata ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene
3: wira darata chela itu yofaitan hina mokumini ila malelo chovakani tina wakanyula ukumi weki kichiri hueva nasimuchia ni imawania
4: ula nhupi wahorili ukumi uprovincia yu Cabo Delgado iwanaka ni instituto oikuja Mosambiki ihina wankupitu umacha orera iprovincia yu Cabo Delgado ikavihachiri yakani eniruvuma basi wanchina mayo kavihera wari ya 4 e ministeri nutafitimite kuchukumi enditimihehu ukumi.

0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani vaile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uhari una opi hacha chinene venji venji asana
0: ikweli yo reto yoyo potu kumere ni masi ona na racha aula ichoela choi khala sana na sohi ni lamulia uisunka
1: vano mwamwanaka ni halu pankani va
0: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chino hele humasi nukunela ni hana chiche onyawa matata ni sana ni wafuntia chiche ale akandlea sila mwane ichoela ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umbaha masi osukiri ni maka wopavela unema chera wojaja
2: kihohimia vo ukuma ileleva ni hana ni rata chelaka ni hana ni rapaka mahuko tene ukura nsuaki utiki la mata ni imatata ni hana ni kalaka orerene nene nene
3: wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichiri hweva nasi mujia ni imawani.

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kozinya roji.